Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Bunda harus tahu. Tips menghilangkan bau mulut. Bau mulut ini, ayo bunda, bisa membuat kepercayaan diri kita berkurang. Bau yang kurang sedap ini akan keluar saat kita berbicara. Kasus bau mulut ini, bunda, berasal dari sisa makanan ada di dalam gigi dan mulut. Kita, ayo bunda, bisa melakukan flossing gigi atau membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi setelah ayo bunda menggosok gigi. Kita juga diperbolehkan untuk memakai obat kumur atau mouthwash 2 kali sehari untuk menghilangkan bakteri di dalam mulut. Yang terakhir, kita bisa membersihkan lidah yang penuh plak dengan sikat gigi atau scraper.

0: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Pesan untuk ayah bunda.
8: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
1: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
5: Wali 11.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Eh, kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.

Punya tubuh yang terlanjur bungkuk karena tidak menjaga postur setidaknya masih bisa diperbaiki dengan beberapa latihan kecil. Pastikan ayah bunda tidak mengulang kebiasaan bungkuk lagi ya. Biasakan duduk dengan posisi tegap. Jika lelah, lebih baik sandarkan punggung dengan posisi tegap. Lakukan peregangan 2-3 kali dalam seminggu dengan membungkukkan kepala ke bawah sejauh yang ayah bunda bisa. Perkuat otot leher dengan menekan dahi dengan telapak tangan dan tahan selama 6 detik dan ulangi 4 kali. Berbaring lurus dan angkat tubuh dengan kedua tangan di sisi tubuh, tekan otot pantat dan naikkan posisi dada sejauh yang ayah bunda bisa. Tahan posisi ini dalam beberapa detik dan ulangi 10 kali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Di 32 tahun Radio Mas FM mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.
3: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
5: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
6: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
5: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
6: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
5: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
6: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
5: seru si gadis kecil.
6: Pas sekali nak, cantik, puji sang ibu.
5: Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
6: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. sapi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara, menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Ayah bunda, stres yang dialami secara terus-menerus ternyata bisa menyebabkan imun tubuh kita melemah. Jadi, mudah terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya, ayah bunda bisa mengatur stres mulai dari melakukan meditasi, melakukan olahraga secara rutin, bercerita dengan orang terdekat dan terpercaya, dan melakukan berbagai macam hal-hal yang positif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Kamu lagi dengerin Mas FM.
5: 104,5 selalu di Mas FM.

낮은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: www.mom.id. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat,
1: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
3: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di radio.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Murid Terkelas.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
4: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
5: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
4: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
5: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
4: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut, penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
5: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
4: seru si gadis kecil.
5: Pas sekali nak, cantik,
4: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
5: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
6: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda?
7: Semoga
6: Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: Daddy Wings Food.
1: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811-3611-045. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: What the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
3: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
4: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan supaya di musim hujan aku tidak kelaparan.
3: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
4: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kancil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
3: Oh, hey there, Kancil! I didn't expect you here! Why are you here?
2: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut! Please, I need food, Semut!
3: Oh no! Okay, here you go, Kancil, some foods! But remember, next time you should never be lazy and focus on your work!
2: Wow! Terima kasih! Thank you very much! Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work! So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas! Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul! Everyone, never be lazy! So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple and see you next time.
1: Pesan untuk ayah bunda.
4: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
5: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Bunda harus tahu. Nah, untuk bunda yang mengandung bisa menggunakan kemeja oversize berwarna hitam atau putih supaya lebih stylish walaupun sedang mengandung. Bunda juga bisa menambahkan aksesoris seperti ikat pinggang saat memandukan kemeja dengan rok pleats.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

Emang paling asik tuh kalau dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Dengerin Hits Indonesia di Mas FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bunda harus tahu. Memadukan warna pakaian ternyata sangat berpengaruh terhadap keseluruhan look atau tampilan ayah bunda. Mixing warna pakaian ini juga tidak bisa dilakukan asal-asalan. Ayah bunda bisa mencoba mengkombinasikan warna lembut dengan warna kuat, seperti warna pink muda yang lembut boleh dipadupadakan dengan warna merah yang senada. Hidupkan nuansa netral dalam pakaian ayah bunda dan kombinasikan dengan warna fresh yang membuat tampilan terlihat segar. Seperti warna peach dengan warna hijau tenang yang tidak mencolok. Beri sentuhan hangat warna-warna dingin dengan warna-warna hangat seperti karamel cocok dipadupadakan dengan cool tone seperti sky blue. Untuk ayah bunda yang pede dan lebih senang mencolok, bisa mencoba trik tabrak warna seperti biru tua dan hijau botol.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Kota Malang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Seribu ragu datang memaksaku.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Bunda harus tahu.
2: Untuk Bunda yang mempunyai kardigan di rumah tetapi jarang digunakan, cobain deh Bunda untuk memadukan kardigan yang ada di lemari dengan top dan juga pleat skirt. Nah, untuk Bunda yang berhijab bisa ditambah dengan jilbab yang bermotif. Stylish ini bisa menjadi style yang baru untuk Bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yau sangat mencolok hidup mewahnya. Doremi fa sol la si do.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone, my name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then, there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
4: Ayo bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: So, two of them went back home. But then rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
4: Oh! Oh, hey there! Kanjil, I didn't expect you here! Why are you here?
3: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut. I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
4: Oh no. Okay, here you go, Kanjil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
3: Wow. Terima kasih, thank you very much. Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini, itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple, and see you next time.
5: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM. Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
1: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: harus tahu.
1: Ayah bunda, stres yang dialami secara terus-menerus ternyata bisa menyebabkan imun tubuh kita melemah. Jadi, mudah terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya, ayah bunda bisa mengatur stres mulai dari melakukan meditasi, melakukan olahraga secara rutin, bercerita dengan orang terdekat dan terpercaya, dan melakukan berbagai macam hal-hal yang positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasal Lantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri.

cut aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.
3: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfm.

0: Anda harus tahu.
1: Tidak bisa buang air besar sangat mengganggu keseharian karena tentunya perut ayah bunda akan terasa kaku dan penuh. Apabila tidak segera ditangani, sembelit bisa jadi semakin serius nih ayah bunda. Untuk melancarkan buang air besar, ayah bunda bisa membantu dengan memakan makanan dengan serat tinggi. Serat pada makanan bisa membuat feses menjadi lunak. Cukupi kebutuhan vitamin B12 untuk tubuh. Vitamin B12 ini bisa ditemukan di dalam jeruk, susu, dan lain-lain. Minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau minum jus buah dan konsumsi makanan yang berkuah. Hindari kebiasaan menahan BAB karena saat feses yang seharusnya dikeluarkan tertahan, maka usus akan menyerap cairan feses dan membuatnya menjadi kering.

0: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali Kota Malang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
2: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya. Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya ibunya masih bisa menahan diri, tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh, Pok. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya. Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang

0: Manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia

pada usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah. Begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ispa bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lindu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lindu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lindu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lindu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lindu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak, sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: Wali 13.

0: Mas avem semakin eksis di On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit banget.

Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lalu hangat.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah,

Salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: politik, perdamaian, dan keamanan internasional. SBY menegaskan Indonesia bisa berkontribusi menjawab isu besar itu dengan berjihad, sebab jihad terbesar adalah mengenyahkan kemiskinan.
1: Dunia terus berubah dan berkembang, melakukan transformasi besar yang disebut dengan berevolusi. Terkadang dalam perjalanan sejarahnya ada revolusi-revolusi di banyak negara, bisa revolusi industri, bisa revolusi teknologi.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop! Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
4: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
3: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: www.radiomercubuana.fm.id.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: BPN telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: waalaikumsalam.

0: dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan?
0: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
3: aduh,
2: gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
3: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
4: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
5: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
2: Dengan Cakrawala Islam.
5: Lima hal yang harus dilakukan untuk menangkal berita hoax. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan munculnya berita-berita yang tidak berdasar dan tidak jelas menyebabkan arus informasi simpang siur dan membingungkan. Belum lagi banyak orang yang menelan mentah-mentah setiap informasi dan dengan mudahnya membagikan di berbagai media sosial dengan mengklik tombol share dan menyebarkannya lewat broadcast di berbagai media chatting. Selain itu, informasi yang salah juga kadang muncul dari tema-tema kajian atau berbagai diskusi hanya karena materi audio atau video yang sengaja dipotong untuk kepentingan sebagian kalangan. Bahkan, mungkin ada yang multitafsir dan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, sehingga tidak seharusnya dengan cepat mengambil kesimpulan dari potongan-potongan video atau audio. Akan tetapi pendengar, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menangkal dan membendung informasi hoax yang merugikan masyarakat. Apa sajakah itu? Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 hal yang harus dilakukan untuk menangkal berita hoax atau berita yang tidak berdasar atau bahkan mengandung fitnah. Pertama, hendaknya kita tidak mudah terpancing dengan isu, berita, sumber atau gambar yang tidak diketahui derajat kesahihannya. Terutama untuk tema-tema yang membutuhkan tafsir dari pakar, maka tanyakan kepada orang yang kita kenal memahami permasalahan tersebut sebelum kita memostingnya. Yang sangat penting adalah tindakan kita selanjutnya adalah menuruti saran dari para pakar. Atau hendaknya kita diam terhadap tema-tema atau berita-berita yang belum jelas kita ketahui kebenarannya dan tidak gampang menyebarkan berita atau artikel tersebut, baik berbentuk kajian, opini, atau berita-berita yang belum jelas. Kemudian yang kedua, tindak lanjuti semangat berislam kita dengan aktif di berbagai organisasi atau komunitas Islam yang memiliki kredibilitas yang baik. Nah, sebagai seorang muslim yang aktif, hendaknya setiap muslim tersebut menyalurkan semangat berislamnya dengan mengikuti organisasi-organisasi Islam yang bersih dan memiliki semangat keislaman yang tinggi. Sehingga dengan hal itu, kita bisa meng-counter isu-isu yang tidak berdasar dengan kekuatan jamaah. Selain itu, juga kita bisa bergabung dengan komunitas cyber muslim sehingga kita punya sumber pembanding untuk mencek kesahihan berita yang terkadang melecehkan Islam atau menyudutkan umat Islam. Kemudian yang ketiga, tidak menggantungkan sepenuhnya sumber berita dari media-media mainstream. Ya, meskipun masih banyak jurnalis yang jujur dan menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik dan benar, tapi di era di mana para pemilik media memiliki agenda yang dititipkan dan fenomena jurnalis-jurnalis bisa dibayar, ada baiknya kita tidak hanya menggantungkan sumber utama dari media mainstream. Kita juga harus bisa melakukan cek dan recheck pada fakta sesungguhnya untuk memperoleh gambaran yang utuh Karena biasanya penyimpangan terjadi berawal dari media massa yang tidak menyampaikan secara utuh dan berimbang. Mereka hanya menyajikan fakta yang sesuai dengan agenda tertentu. Mereka pun seringkali menyaring narasumber yang sudah dipesan untuk beropini yang jauh dari fakta. Kemudian keempat, tunjukkan kesantunan sebagai citra positif Islam. Nah, pendengar, khususnya ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang memancing kemarahan umat, hindari penggunaan kosakata yang kasar. Jika menjurus kepada debat kusir dan kita tak mampu mengelolanya, sebaiknya ajak pihak lain sebagai penengah atau dicukupkan saja dan tidak diteruskan. Diskusi di sosial media bukan masalah menang kalah, tetapi yang kita cari adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika oknum yang kita ajak diskusi itu orangnya emosional dan mengajak kita untuk berdebat, maka curigailah ia sebagai akun bayaran. Ambil sikap cuek, kita pun bisa cek akun tersebut apakah akun asli atau akun bayaran, dilihat dari profilnya yang tidak wajar. Selanjutnya yang kelima, hendaknya kita berhati-hati terhadap postingan yang terkesan melawan hukum dan menghina simbol negara, meskipun postingan itu berasal dari salah satu aktivis. Ya, jangan sampai kita menyebarkan postingan yang menyinggung simbol negara seperti presiden, lambang negara, dan lain-lain. Pasal pada Undang-Undang ITE yang baru itu bisa membuat kita terjerat meskipun kita tidak langsung bersentuhan dengan pasal tersebut. Sebab para pengamat hukum menilai pasal itu bisa menjadi pasal karet. Selain itu juga harus selektif dalam menerima pertemanan, meski hanya pertemanan di dunia maya, karena kadang-kadang ada orang yang sengaja membuat akun palsu yang sering memposting postingan yang provokatif, yang bernuansa jebakan, sehingga orang yang berteman dengannya ikut menyebarkan postingan tersebut dan ikut terjerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Ya, itulah yang patut diwaspadai. Semoga bermanfaat. Inilah 5 hal yang hendaknya dilakukan untuk menangkal berita hoax, agar seorang muslim tidak terjebak dalam penggiringan opini yang menyesatkan. Wallahu a'lam, sampai jumpa lagi dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cakrawala Islam. Cakrawala
7: Islam. Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir dan Doa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam rubrik doa dan zikir. Sebuah rubrik yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang selalu dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sebagaimana telah diajarkan oleh suri teladan kita yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada edisi kali ini kita akan mempelajari doa untuk mengusir setan dan segala gangguannya. Pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita ketahui bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menyatakan bahwa setan adalah musuh bagi manusia dan kita diperintahkan untuk selalu menjauhinya. Kakek kita Adam alaihi salam dahulu juga dikeluarkan dari surga akibat terperangkap dan tergoda oleh godaan yang dibisikkan setan kepadanya. Sehingga Adam dan istrinya yaitu Hawa harus rela meninggalkan surga tempat yang penuh dengan kenikmatan dan menjalani kehidupan di dunia yang begitu banyak penderitaan. Meskipun akhirnya Adam dan Hawa menyadari kesalahan yang dilakukan dan segera bertaubat hingga kembali lagi ke derajat yang mulia. Karena begitu bahayanya peran setan bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam yang mulia banyak sekali mengingatkan kita agar menjauh dari segala bentuk tipu daya dan bisikan yang dilancarkannya. Dan di antara bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga dan mengingatkan kita dari bahaya setan adalah dengan mengajarkan doa dan zikir untuk mengusir setan dan segala bentuk gangguannya. Salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 97 sampai 98, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada engkau dari kedatangan mereka kepadaku. Kemudian zikir lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar dapat terhindar dari gangguan setan adalah dengan mengumandangkan azan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika diserukan untuk menunaikan sholat, maka setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengar azan. Jika azan telah usai dikumandangkan, dia berbalik menghadap. Jika iqamah usai dikumandangkan, dia berbalik menghadap kembali, sehingga dia mengatakan, ingat demikian dan ingat demikian. Yang sebelumnya ia tidak mengingat apa-apa hingga orang itu tidak tahu berapa rakaat dia telah menunaikan sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kalimat jika diserukan dalam hadis ini adalah jika diserukan azan. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan maka setan berbalik adalah sebuah permisalan yang menggambarkan keadaan setan ketika berlari dari mendengar azan. Hal ini sama seperti orang yang ditimpa sesuatu yang sangat besar atau dihadang kondisi yang sangat berbahaya, sehingga dia terkentut-kentut karena dahsyatnya apa yang dia hadapi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Seseorang yang mengalami kekerasan yang sangat besar akan muncul rasa takut atau lainnya yang menyebabkan perpanjangan pada sendi-sendi, sehingga dia tidak lagi dapat menjaga dirinya yang terkadang sampai terbukanya jalan kencing dan air besar dengan tanpa disadarinya. Demikian pula halnya ketika setan dihadang kedahsyatan yang sangat besar dan kondisi yang sangat berbahaya
saat seruan untuk menunaikan sholat dikumandangkan dan mengarah ke dirinya, sehingga dia akan melarikan diri agar tidak mendengar azan. Keadaan yang seperti ini sama seperti keadaan orang yang tertimpa kekerasan dan ketakutan yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kitab Syarah Doa dan Zikir Hisnul Muslim disebutkan, setan lari dari azan disebabkan karena azan mencakup dasar-dasar tauhid.

Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Kemudian di antara hal yang dapat mengusir setan adalah zikir. Seperti zikir pagi dan sore, zikir ketika hendak tidur dan bangun tidur, zikir masuk ke dalam rumah dan keluar darinya, zikir ketika masuk ke dalam masjid dan keluar darinya, dan zikir-zikir lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendengar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari setan dan segala gangguannya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan hal-hal yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita dapat terhindar dari gangguan setan, sehingga kehidupan kita selalu dihiasi dengan catatan amalan kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita membahas tentang materi akidah kita, khususnya yang terkait dengan rukun iman kita, yaitu iman kepada para malaikat. Masuklah kita kepada pembahasan, apakah malaikat tersebut akan mati? Apakah malaikat mengalami kematian? Nah pendengar, di antara keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekekalan yang hanya dimiliki oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Artinya, dan jangan pula engkau sembah Rob yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenang Allah, dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat yang ke-88. Kemudian pendengar, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman,

0: artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat yang ke-26. Pendengar yang dirahmati Allah, terkait ayat yang sudah dibacakan, baik lafadznya ataupun juga terjemahannya, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa semua penghuni bumi ini akan binasa. Demikian pula penduduk langit, kecuali yang dikehendaki Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang tertinggal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Dialah yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat mengenai makhluk yang dikecualikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-68, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Terkait ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan bahwa pengecualian tersebut mencakup para bidadari yang berada di surga, sebab di dalam surga tidak ada kematian. Pengecualian itu juga mencakup hal lainnya, akan tetapi kita tidak boleh menetapkan secara pasti apa saja yang termasuk hal tersebut, karena dalam kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara mutlak atau secara umum. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun anda semua berada, Imam Ibn Kathir rahimahullah juga mengatakan bahwa tiupan yang dimaksud adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang melengking, yang membuat semua hidup menjadi mati, bahkan ia penghuni langit maupun penghuni bumi, kecuali yang hanya dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hadis As-Sur atau hadis tentang sangkakala yang tentunya sangat masyhur sekali, kemudian semua makhluk yang masih tersisa ini akan dimatikan, sehingga yang terakhir mati adalah malaikat maut. Maka tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala sendirian yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang pertama dan yang terakhir. Allah lah yang tinggal selamanya dan yang kekal abadi. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjawab pertanyaan seputar kematian para malaikat, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin adalah semua makhluk hidup akan mati, termasuk para malaikat. Bahkan malaikat maut sekalipun, Allah Maha Kuasa untuk mematikan lalu menghidupkan mereka kembali, sebagaimana Allah Azza wa Jal mampu mematikan manusia dan jin kemudian menghidupkan mereka kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim.
0: Artinya, dan Allah lah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, telah ditegaskan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh lebih dari satu jalur dan lebih dari salah seorang sahabah, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah berbicara dengan wahyu, maka para malaikat pun pingsan. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila malaikat mendengar firman Allah, maka mereka akan jatuh pingsan, Dan dalam hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa malaikat pingsan sampai tidak sadarkan diri. Dengan demikian, pendengar yang dirahmati Allah, jika mereka bisa tersentak kemudian jatuh pingsan, maka mereka pun bisa tersentak dan jatuh mati. Dari sini pendengar, tampaklah bahwa malaikat sama seperti manusia dan jin. Mereka akan mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Adapun apakah mereka mati sebelum tiupan sangkakala atau seperti manusia dan jin, atau apakah mereka mati ketika sangkakala mulai ditiup, maka tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga yang terbaik dalam masalah ini adalah tidak terlalu dalam membahasnya. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

Semuanya Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Anciormă în cinta imu.
1: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini setelah liburan gitu ya, Ayah Bunda, setelah weekend gitu ya. Semoga Ayah Bunda ini tetap semangat ya. Dan kembali di hari Senin ini ya, yang dar-der-dor gitu ya. Tadi macet banget soalnya Umay juga kesiangan gitu ya Ayah Bunda. Jadi waduh, ini mepet banget tadi Umay ya buat ke kantor gitu ya Ayah Bunda. Tapi untungnya gak telat gitu ya Ayah Bunda untuk menyapa Ayah Bunda di pagi hari ini. Dan seperti biasa Ayah Bunda di pagi hari ini akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan, tentunya program Inspirasi Pagi dan dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau tentunya. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana ya, dan satu lagu spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini.